Mileji wamzaki tarangena mzisake deep sense mabu le kam tsake wale kam tsake ke fili kam tsake akhin der tsaka monita ke chimbo mtsa sike mtsa monita ma ya kam kam tsa mtsa sike ka usiana kam tsa ke mtsa kam tsa ma kala em tsa kon na ko ka usiana kam tsa ke mtsa monita so sin kama ka usiana ta ke kiwa sike mtsa pa sim tsa tutu sin awa kwe hi kam tsa sin ya tsike ka kwang kwa sike ke amania wa pasang lagi ni aman yang kuat, akhirnya kau sih nama yang kuat, orang jelah kau sih nanti kalau hamster kena kamu sih walau sih pasang lagi, jadi agak mas sangat titis sangat eka, kalau hamster kita pasti kita nasi, om sa, kamu sih tak kaki cikih pasti kamu sa om sa pasti kita dah, kau yang akan jelas sih, kau yang kena kamu sih kita kamu, kau ini kaki awak aku, kau ini kaki awak jelah, kau ini akan saya. Kaki wasing ayu, kaki aman ya, aman kau sih, aman ya, auto kau sih nafamana kamaka, dah asing.

Exka if kawa walang mga ipangam tayo ng kuchu ang mga ako na tayo kawa nyehe kawa firme nite kima joy kamo ko bunga ki iwi si ki komisyon mga wala kaya kaka mang ati si ki met kani ko na ati si ki kung ati si ki mula juan hunggang tayo ng kuchu ang mga walang mga ngusa kuchu si kake rado kwe sida ki kawa walang mga ipangam tayo chong ngabang kusa kuchu si kake rado kima joy kamo ko bunga Kaki ulang ngomong enten chong ngabang kusya kawu si gang hakong kaya ki kawa ulang ngomong enten chong ngabang hakong di kaki di jar de ke September 2016 20 ham kuchu ada sa kawu si gang hakong kaki radu haku si dagi ulang ngomong akong ngade kawa hasunin awala ade uke tindiri tindiri ma dong ngabang krimi ke safety ade gudang akong dagi kawa community hege drag awala wajib kita mesti cuma orang ngau ngau sebab sih kita ke orang ngau akuan ha ke masih lagi ngau akuan ha dekik kawa September ngau panggung kucing ngau dah asa kau sih yang kau kita ke radu kawa ya tuka kau sih panggung kau kau kawa radu ke nomoru yang hanya ten save pen neha FM kan untuk tuka ngau orang ngau hanggu sebab sih macam eh kamu ke bunga ke uji sih ke komisen ngau boleh ke kau kau mang ada jek meter kan guna ada jek kuing ada jek ngudu jual hukang hem tutu kue semtulah kau lah ada oke hunu kusi awa tuan firi tahu sih ngai ke yang asik mengai ke orang hema wajet man style manual ada oke hunu kusi awa tuan firi

xka if em kawa olengo ipangom tenukuchu aungo ulang jichang ngwe sa gwe si se ka ke rado ke kawa tu ka kai se pangu kwe kai kwa rado ke numuru ya oni ten siye va pen neha FM masita ke kwang kan ngwe supa ke kawa tu ka kai se pangom tenukuchu aungo ulang ke maungo maso tenwi taungo ulang